bo eno numre uniyan buafo buafo kasi yesu hallelujah asafo ninyamie